Maze damnagu gaganyu. Amadut. Maze damnagu gaganyu. Mwari. Arigamri manyu kisi wele miwa. Mrima mara kakuli malila miyo. Kivinyo iiria. Kipanya kivoliwe. Kikusambite wanaka. Kikila atikinala. Masaka kuli anaki.

Dozerashne 20 minuto shpajikwa nene 30 tuveje vlepa ningani nchiputikirsi tujimbo vlepa tukumangwe tuno kuyao kuti ai duniani iyoyo ambi kutenda uti yelembe yanga putamu.

0: Shirangani utendelesha batu wanduwore wa gudilo wale rajino digulo jaji mamori. Maru makuko vosho lani kanje ni zainabu ishande ni programa jawanya lende wanyatiji. Ni programa jalele shimejeku nitu njena akonova bairu jamatola. Roni majela kanjangu mwana adinashi.
1: Milagri zaru.
0: Wana milabi ukurioma.
1: Kurioma.
0: Kutama nashe.
1: Papa.
0: Kurioma shkolashi.
1: Mintele setembro.
0: Mintele setembro.
1: Yeah.
0: Wana milaru. Njimanyi rularu na wanashe.
1: Ha?
0: Njimanyi rularu na wanashe.
1: Yeah.
0: Turadi le rula yudi.
1: Ulela. Kwa bakoga. Kwa washa kuwala. Kwa bakara mauta. Jangana.
0: Bwana amelari. Bwana amelari. Asante paka. Uri kuhini.

Maringani murora roni ngani murora roni batu hadi jeni nyumba jale jashi kwa marja kuimbanya batu jule kalji pampebe ni nyamata jule boy laji ni uchano nishima jengu rala hindi eche nubandu muprograma jepe jale lu barra lalo jeno mashiri yoye tuishika ni kampata katu waga mkukungu luka nanya matahu waga mtena marja gali kangana likangana kuna kumango tuku provincia jeniasa pojo manja watu shiwa gangu kuya ni kampata kala kileka tuwaga mkukungu luka nunga shinjia torpe mandini kusumanu kwa munda nusia jiri kangana likangana pa kutinti nubandu muprograma jetu ni shimbe jengu rala marja wangu waga mkupanga ni majiga nshimbe jengu wala shila anya matawane wa adini kupika la wadir adinuzigul ya juma mozi ni nyimbo za mitu nmitundu sita nubandu muprograma jetu jalelu jile jawa ili spasyo ni po kumpela programa adini na jenu Vitorino Kasimu ni shika mjirushashi mgani Abdul Zakarias maesi natasani mai Margarita Nchwembo jomba Raymond Matola pambibe ni ashimwene Del Sofio Daniel wanyelini wakuwaga nkushishi dimba puti programa jala kweji njwezi jaku njika mauto mambone ni utena tuweje nkumpusha lakaji ni kajimbo kawidi pojo manja watushua ganku kuya ni kampu ataka lakileka ukungulu shika mwema na programa jawali spazo pangini nangu ntenda panga waga katadishila wadu wale rupenu ni kupika nila kwa mbone

0: bari ku South Africa nguja una kuno join jira wiri bari ne ngujila kunyumba tashi ngara usheje kunyumba ni kunyumba tinga dimeje mbanda atano mbedira wiri ni bari we rano kaisheni ndajejila jakwim njila ni kampata katwaga nkungul kananyi matakwaga nkutena mazo ngale kangana le kangana akuno kumangwe to ku province ya Nyasa ni bari fangalo randa we tuje kombusela ni kampata kala kuika pojumanja ninjwa ga kumpa namba jetu jila jilepo chinche ndo pande mu programa jetu chibejengu tujimbla foni jenu kuralo kwapi kushimana ngani mazungu kwa ngutenda pombiyenu ni shimbejengu kwa alisela majiganyu anya matona adin kupika la wales lero jino juma moru programa jili ja wales pasu maraji no njidi programa ja kurimba mazunga kupanga nani mataku na kumango tuku province ya Nyasa ni pangani nangu tena pangaga kata tishila padu wale rwenu ni mpika ni ukungulishi wala kweo
1: wale rupanga
2: maburimba
1: ni akupanga nyanya mata
2: kumango tukia
0: Shukumaru wano tendelesha patuandu urubadini kupika na wali Parima wakumposhe na jeno vitorino kasa mwazuberu kumpele kampata Kwa kumushu mwemuna programa ya wali shpanzo Ni panganini angu tripangani Tampa pupu ni kupika na kwa mboni
3: Radio Msambiki Namboron jema wali si Kwa kumangu yetu